perpaduan serta gaya hidup sehat dalam kalangan anggota penguat kuasa. Seramai 30 murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang bersama dua guru pengiring mengadakan lawatan pendidikan ke Ektek Jabatan Tenaga Manusia JTM Kampus Labuan bagi mengenali peluang pendidikan dan latihan kemahiran yang ditawarkan. Lawatan yang berlangsung bermula pukul 8 pagi hingga 11 tengah hari itu memberi pendedahan kepada peserta mengenai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET selain memperkenalkan persekitaran pembelajaran serta kemudahan latihan di kampus berkenaan. Sepanjang program, peserta serta mengikuti sesi taklimat mengenai kursus yang ditawarkan sebelum dibawa melawat bengkel latihan untuk melihat sendiri pelaksanaan pelan pembelajaran berasaskan kemahiran. Penganjuran lawatan itu diharap dapat membuka minda murid terhadap peluang melanjutkan pengajian dalam bidang TVET serta membantu mereka merancang hala tuju pendidikan dan kerjaya pada masa hadapan. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harjay Jack. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, Labuan FM, suara Persi, siaran anda 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pembuka di jam yang ketiga, saya buka dengan info sehat di Labuan FM. Ini mengenai dengan sarung tangan. Nah, itu kebanyakan orang sekarang ni kan, ramai yang menggunakan sarung tangan plastik ketika makan supaya tangan tidak berminyak. Ini kita nak cerita mengenai dengan risiko makan pakai sarung tangan plastik. Namun bukan semua sarung tangan tau sebenarnya sesuai untuk bersentuhan dengan makanan, yang mana sarung tangan plastik ini boleh mengandungi pewarna, kemudian boleh mengandungi bahan pelembut dan juga bahan tambahan lain. Dan jika produk ini tidak seperti orang kata food grade, sebahagian daripada bahan tersebut berpotensi berpindah ataupun leach ke dalam makanan. Antara risiko migrasi boleh meningkat apabila makanan masih lagi panas, makanan sangat berminyak ataupun berlemak, dan sarung tangan tersebut digunakan terlalu lama. Yang mana juga sebenarnya sarung tangan ini mempunyai risiko migrasi yang tinggi apabila menggunakan sarung tangan jenis vinyl ataupun PVC yang tidak sesuai sebenarnya untuk orang kata mengendalikan makanan. Jadi sarung tangan ini juga kadang-kadang ia lebih berbau kuat, melekit ataupun mudah luntur. Tapi sebenarnya ini tidak bermaksud tahu sekali menggunakan sarung tangan terus menyebabkan penyakit. Tapi penggunaan berulang kali, terutama dengan sarung tangan murah, tanpa label, tanpa sihirim dan sebagainya kan, merupakan pendedahan yang sebenarnya boleh dielakkan. Jadi jika benar-benar anda perlu menggunakan sarung tangan ketika mengendalikan makanan, apa yang harus anda lakukan ialah pilih sarung tangan berlabel food grade dan semak kesesuaian untuk makanan panas dan berminyak. Juga jangan gunakan sarung tangan yang kata sarung tangan industri. Pembersihan ataupun perubatan secara sembarangan. Tukar sarung tangan selepas menyentuh telefon, wang ataupun permukaan lain, dan jangan gunakan semula sarung tangan pakai buang. Dah pakai terus buang. Jangan simpan, jangan basuh. Jadi pilihan sebenarnya paling mudah makan adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tangan bersih lebih baik daripada sarung tangan yang tidak diketahui bahan dan tahap keselamatannya. Korang pernah nampak tak sarung tangan yang jenis bertepung tu? Itu jangan korang guna untuk mengendalikan makanan masakan dan sebagainya. Okay? Baik, itu dia info sihat edisi hari ini 2 Ogos 2026. Terima kasih Atok Sempoca, Ria Azira dan ramai lagi yang berada di live TikTok Labuan FM yang tap-tap screen. Terima kasih. Selepas sini kita ada tentunya Tular Sana Sini. Di Salam Padian, mencerahkan bagi anda.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia. Labuan

Yang mana satu? Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini edisi hari ini 2 Ogos 2026. Ini the best among the best. Antara tular yang sepanjang minggu ini telah pun dikongsikan. Tapi saya kongsikan kembali antara tular yang menarik perhatian ramai pendengar. Iaitu mengenai dengan bukan ada konsert tapi ini healing cara lelaki. Kan? Sebenarnya orang kata bukan orang lelaki ni kalau dia nak berhibur kan. Simple sahaja. Kan? Bukan konsert ataupun festival. Sebaliknya operasi mengangkat sebuah lori yang terbalik di Lebuh Raya Shah Alam kesas pada 28 Julai lepas menjadi hiburan luar biasa buat ramai penunggang motosikal lelaki. Menerusi video tular dikongsikan seorang pengguna dikenali Ayam Pasu _ by Basil, penunggang motosikal dilihat berbaris di sepanjang laluan motosikal berhampiran lokasi kejadian seolah-olah sedang menonton sebuah konsert. Namun hakikatnya mereka tekun memerhatikan dua kren menjalankan operasi mengangkat lori yang terbalik. Lebih mencuit hati, seorang penunggang motosikal dilihat siap mengangkat kaki ke atas motosikal sambil bersandar santai menikmati pemandangan operasi kren mengangkat lori itu. Kan, lebih mencuit hati lagi kan, banyak situasi tersebut turut mengundang pelbagai reaksi lucu dalam kalangan netizen yang menganggap ia merupakan healing ataupun terapi bagi kebanyakan lelaki. Kan, jadi itu dia, lelaki ni sebenarnya dia senang sangat untuk healing kan. Kadang kalau saya sendiri kan tengok orang lalu lalang ramai tepi jalan pun rasa macam wah healing lah kan, tak perlulah pergi ke mana-mana kan. Itulah kadang heran juga. Terima kasih kepada mereka yang berada di Facebook dan juga TikTok live Labuan FM. Dan 8.40 sebentar saja lagi untuk undian yang mana satu akan ditutup. Undi sekarang, mungkin anda nak dengarkan lagu yang berjudul Nazam Berkasih daripada Syura ataupun lagu berjudul Zuraida daripada Haziq Rosibi. Keputusan di tangan anda, dibuka hingga 8.40 minit pagi dan keputusannya insyaAllah selepas ini saya akan bacakan lebih kurang pukul 8.50 minit pagi. Ini dia salam padian mencirikan bagi anda.

0: Ui, beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: 34 stesen, satu suara. Dengan arti klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 8.47 minit pagi, kurang daripada 15 minit dari sekarang. Kita akan sama-sama dengarkan berita utama 9 pagi yang disambung siaran melalui Nasional FM. Tapi seperti yang diwawarkan, sudah pun ditutup undian untuk yang mana satu edisi hari ini, 2 Ogos 2026. Tapi ada juga alamat terlepas lah untuk yang mana satu edisi hari ini. Jom kita dengarkan balik sama-sama.
0: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Ya, kita ada dua buah lagu-lagu daripada Syura Nazar Bekasih dan Haziq Resebi Zuraida. Jadi terima kasih kepada anda yang menghantarkan undian. Sudah pun ditutup dan keputusannya sudah pun dihitung oleh penerbit kita dan sudah pun ada keputusannya yang mana peringkat-peringkat Labuan FM sudah pun berganding bahu berpimpin tangan memilih lagu ini. Again, lagu pemenang untuk Yang Mana Satu edisi 2 Ogos 2026. Nak tahu siapa ini dia? Lagu yang berjudul Nazam Berkasih, nyanyian Syura. Yang mana lagu ini? Lagu dipetik dari album ketiga Syura berjudul Balaghah pada tahun 2004. Dan lagu ini dicipta oleh Allahyarham Pak Ngah dan lirik ditulis oleh Siso. Jom sama-sama kita dengarkan pilihan anda, Nazam Berkasih Syura Labuan FM.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, salam pada mencerahkan pagi anda, masih lagi bertemankan saya Khairul Ong. Sekarang sudah pun pukul 9.18 pagi, jam yang terakhir saya menemani anda. Terima kasih kepada anda yang kekal setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Anda boleh juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Muat dan sekarang kena ia betul-betul percuma. Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan, mungkin ada urusan kerja ataupun memang menjadi destinasi pilihan percutian anda. Nikmatilah keindahan pulau kami, Pulau Labuan. Baik, jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di TikTok, di Facebook. Hari-hari kami akan live di sana. Boleh dapat interaksi secara langsung bersama-sama dengan DJ bertugas. Juga kami ada di Instagram, Laman X, dan juga di YouTube Labuan FM. Saya benarnya saya nak bacakan juga kata ucapan-ucapan selamat pagi yang dihantar oleh pendengar Labuan FM. Kita ada Jaya Kasuma, kita ada Muhammad Hanafiah, katanya selamat bertugas, salam ceria buat DJ bertugas, semoga sihat hendaknya. Kemudian kita nak terbang ke Dungun Terengganu dengan bersama-sama dengan Abang Muhammad Yusof ni, katanya selamat pagi, selamat hujung minggu buat DJ bertugas, semoga sihat dan juga happy-happy selalu, selamat bertugas. Dan apa khabar orang Labuan, katanya juga daripada Ramli Lee, selamat berkonti, katanya Rasina Mazani, selamat pagi DJ Khairul Ong, selamat bertugas, selamat pagi semua dan semoga pagi ini dipermudahkan, amin ya rabbal alamin. Juga daripada James Pieran di Sibu Sarawak, selamat pagi buat warga Labuan, katanya. Terus akan hantarkan ucapan, saya akan bacakan kepada anda satu persatu dan pastinya ada lagu-lagu yang padu macam ini selepas ini.

0: Kita ada Dato' Sri Siti Nurhan Liza Nadira Tulus. Semuanya selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq, ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq, ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami. Pilihan Jazzy.

0: Radioan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, Labuan FM, suara persisir anda. Terima kasih mereka mendengarkan kami yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan, mungkin ada dalam perjalanan ingin membawa anak-anak, ada benda yang nak dibeli kan? Kan? Ataupun hari ini merancang untuk main masak-masak saja dekat rumah bersama-sama dengan anak. Yalah, kadang-kadang ibu ataupun ayah pun nak ajar jugalah anak nak masak nasi macam mana kan? Ada juga mungkin mendengarkan kami sedang membersihkan rumah. Kan? Terima kasih. Hati-hati, okey? Dan jika adik-adik mendengarkan suara saya ini, nak beritahu ni, jangan lupa untuk buat kerja sekolah, okey? Kasut jangan lupa cuci. Esok nanti pagi, alamak, terlupa pula cuci kasut ataupun terlupa pula buat kerja sekolah. Itu hadap sendirilah adik, eh. Tak dapat adik nak menolong, eh. Baik, selepas ini anda akan ditemani dengan DJ Reha Dudidam Dudihadam menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang nanti. Dan selepas itu DJ Alif akan mengambil alih konti menerusi destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti. Dan anda juga perkongsian dan buah tangan menerusi silang budaya. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda yang masih setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Boleh juga mendengarkan kami tahu menerusi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Jadi kalau saya ada terkasar bahasa, mohon maaf sebab saya akan mengakhiri segmen Salam Padian kali ini. Okay? Assalamualaikum, jumpa lagi. Rindu boleh, kembali jangan. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan 8FM di 103.7 dan 89.4 MHz. 8FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia daripada Faris Adam. Stay tune. Membuka tirai bagi segmen variasi edisi hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama kami di siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, hari ini saya Reha akan berkeudara menemani anda tentunya di dua frekuensi utama kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, hari ini kita dah masuk 2 Ogos 2026, baru hari kedua untuk bulan Ogos ni, bulan yang baru. Jadi diharapkan semuanya masih lagi orang kata tetap bersemangat untuk meneruskan kehidupan masing-masing, untuk meneruskan rutin masing-masing. Dan hari ini hari Ahad, ramai yang bercuti. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Selamat bersantai-santai. Semoga anda dapat manfaatkan cuti hujung minggu ni sebaik mungkin, supaya esok dah masuk kerja tak adalah orang kata mandi blues, kan? Okey, jadi saya akan terus menemani anda. Selepas ini saya akan kembali dengan lebih banyak perkongsian, lebih banyak info. Jadi terus setia di dua frekuensi kami. Kembali selepas ini. Ini dia untuk anda, variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Syafiq Zahari nak kongsi.
2: Ha, Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan bendera Malaysia. Bendera Malaysia atau nama rasminya Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingannya terhadap negara ini. Di sebelah atas bermula dari jalur putih, kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan, dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada Jalur Gemilang. Ha, bahagian segi empat ataupun kanton yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah. Yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Kanton tersebut mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan, sama seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia Baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia.

0: terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Okey, macam biasa untuk anda yang masih lagi belum follow kita, bolehlah tekan button follow tu. Follow rapat-rapat, kita ada di TikTok, di Facebook pun ada, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Kalau anda nak tahu apa perkembangan ataupun apa update, apa program-program yang dianjurkan oleh Labuan FM sendiri, anda boleh ikuti rapat-rapat di semua platform media sosial Labuan FM. Okey, ini ada satu bahan untuk anda semua. Macam biasa, hujung minggu pastinya adalah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan suri rumah lah ya. Terutamanya yang mana jualan Rahmah Madani kembali lagi dengan tawaran yang menarik. Harga lebih jimat, pilihan lebih banyak. Nikmati potongan harga dari 10% sehingga 30% bagi barangan yang terpilih. Untuk minggu ni, jualan Rahmah Madani berlangsung di dua lokasi, iaitu di Safemore Grocer dan juga di Sun Mini Mart. Bermula seawal pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Okey, ini ada dua lokasi yang anda boleh pergi. Jadi untuk anda yang nak beli barang keperluan rumah, nak restock barang keperluan rumah, bolehlah serbu kedua-dua lokasi ini. Okey, serbu sebelum habis stoknya, sebab stok sangat terhad. Untuk anda yang cepat, anda boleh dapatkan potongan harga sehingga 30%. Jadi selagi stok masih ada, cepat-cepat serbu, boleh jimat banyak ya. Okey, baik, itu dia sedikit bahan untuk anda semua. Lepas ni saya akan kongsikan lebih banyak info, lebih banyak perkongsian. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zari. Ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh, Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Eh, tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Hmm. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Hmm. Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Ha. Ha, bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
3: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, berlalu menghiburkan kita lagu daripada Amr Diab dengan lagunya Teman Limaat. Lama tak dengar lagu Arab ni kan. Jadi hujung-hujung minggu ni kadang-kadang nak juga layan lagu-lagu Arab ni kan. Okey, baik, saya ada satu perkongsian untuk anda. Ini berkenaan dengan pengasingan papan pemotong mengikut warna. Kita selalu kan, kalau dekat rumah mak-mak yang masak tu, kebanyakannya mesti ada yang pakai papan pemotong yang sama je. Untuk potong ayam, untuk potong sayur, untuk potong apa lagi, untuk potong roti kan, untuk potong bahan-bahan masakan, semuanya dalam satu papan pemotong. Tapi sedangkan sebenarnya papan pemotong ni kita kena asingkan mengikut apa jenis makanan yang kita potong tu. Gunakan papan pemotong yang berbeza sebabnya untuk mengelakkan kontaminasi silang ataupun pencemaran silang kita panggil. Sebelum ni saya pernah kongsikan apa itu pencemaran silang kan. Jadi ini tips untuk mak-mak ataupun biasanya dekat kedai makan, dekat restoran lah kan. Jadi untuk papan pemotong, antara warna-warna yang digunakan adalah warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna coklat, warna putih. Betapa banyaknya kan papan pemotong punya warna dan diasingkan mengikut jenis makanan yang kita nak potong tu. Misalnya warna merah selalunya digunakan untuk potong makanan macam daging mentah, daging lembu, daging kambing. Untuk warna biru pula biasanya makanan laut macam ikan, udang, sotong. Hijau pula sinonim dengan warna sayur-sayuran lah, dan juga buah-buahan. Jadi untuk warna hijau, papan pemotong warna hijau ni kita guna selalunya untuk potong buah-buahan dan sayur-sayuran. Warna kuning, ayam mentah, telur mentah. Telur mentah pun ada potong ke? Kan? Itik. Lepas tu warna coklat, makanan yang sudah pun dimasak. Mana-mana makanan yang dah siap dimasak tu, warna coklat adalah warna untuk digunakan. Okey. Lepas tu warna putih, produk bakery ataupun roti. Contohnya kek, pastry. Semua tu guna warna putih. Jadi penggunaan papan pemotong mengikut kod warna boleh membantu mencegah kontaminasi silang ataupun pencemaran silang, sekaligus mengurangkan risiko pencemaran makanan dan juga keracunan makanan. Jadi anda boleh asingkan papan pemotong mengikut jenis makanan untuk kekalkan kebersihan sepanjang penyediaan makanan dan lindungi kesihatan anda dan juga keluarga. Jadi ini untuk para ibu kan, terutamanya juga untuk pengendali-pengendali makanan lah. Anda sangat digalakkan untuk pakai papan pemotong yang mempunyai ikut warna yang berbeza mengikut jenis makanan yang kita potong. Okey, jadi ini sedikit perkongsian lah untuk anda. Okey, semoga bermanfaat, boleh dijadikan rujukan lah. Okey, baik, jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ini saya akan kembali menemani anda tentunya dalam segmen Variasi.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
3: Variasi di Labuan FM.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Hiburan berinformasi. Lawan FM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Baik, 11.13 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Reha di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun macam biasa, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Aplikasi RTM Click ni kat mana-mana pun anda boleh akses asalkan ada sambungan internet lah, kan? Duduk dekat rumah ke, pergi jalan mana-mana ke, balik kampung semua ke, semua boleh akses. Percuma lagi. Benda percuma takkan, tak nak, kan? Jadi untuk yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang juga, okey? Baik, untuk anda semua yang masih kekal di frekuensi kita, terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni kita dah masuk di jam yang kedua dalam segmen variasi. Jadi macam biasa di jam yang kedua ni, kita nak kongsikan lagi macam-macam perkongsian dan info menarik bersama-sama anda untuk jam yang kedua. Setiap hari Isnin sampai Ahad pukul 11.30 pagi, setiap hari kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Kita nak tahu apa lagi cerita-cerita selebriti yang penerbit kita bawakan untuk kita hari ini. Ada banyak lagi info saya nak kongsikan dengan anda. Lagu-lagu terbaik sebagai teman penghibur anda pun ada juga. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen. Okay? Kita akan terus bawakan hiburan-hiburan terbaik hanya untuk anda di Labuan FM. Jadi jom saya nak belanja lagu lagi. Lepas ni saya nak kongsikan perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi terus stay tune, terus layan Labuan FM.

0: Setapa demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak, bahasa tempatan, siuk banar.
3: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Teruskan bersama Variasi.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, 11.30 minit pagi kita ada perkongsian siapa dia. Hari ini kita nak cerita pasal siapa pula. Kita nak cerita tentang penyanyi Daniel Chue yang menafikan dakwaan dia merajuk dengan industri hiburan selepas dilihat kurang aktif membuat kemunculan di atas pentas sejak tamat pertandingan dalam salah satu rancangan reality TV pada tahun 2022. Katanya dia tak merajuk pun, sebaliknya sengaja memperlahankan langkah dalam dunia seni bagi memberi tumpuan kepada pengajian sebagai persediaan jangka panjang. Kata Daniel, penyanyi Datuk Syafinas menjadi inspirasi buatnya kerana berjaya membuktikan pendidikan mampu menjadikan seseorang terus relevan dalam industri hiburan. Kalau orang tanya dia, individu yang menjadi inspirasi buat dirinya adalah Datuk Syafinas kerana sangat disegani, mempunyai pendidikan, dia juga diperlukan dalam industri disebabkan ilmu pengetahuan yang ada. Katanya lagi, merajuk itu tidak, tapi tahun ni baru dia ada peluang untuk memilih arah tuju dalam kerjaya nyanyian ini. Tapi sebenarnya daripada habis dalam pertandingan tu sampailah sekarang dia masih lagi berkarya, tapi semuanya secara belakang tabir. Dalam pada itu, Daniel berkata keputusannya mengutamakan pelajaran bukan bermakna dia mengetepikan kerjaya seni, sebaliknya mahu memastikan dia mempunyai hala tuju sekiranya tidak lagi aktif sebagai penyanyi. Menurutnya tiada istilah merajuk pun. Cumanya dia pun baru habis belajar tahun lepas. Semua tahu dia memang memberikan keutamaan nombor satu pada pelajaran. Dia fikir jangka panjang. Kalau dia tak jadi artis, tidak diperlukan dalam industri, ke mana hala tujunya selepas itu? Jadi dia ambil langkah untuk dapatkan pendidikan kerana pada akhirnya dia tetap menjadi seorang pendidik. Penyanyi lagu Bukan Aku itu bagaimanapun berkata dia kini lebih berhati-hati dalam memilih karya dan menyasarkan pencapaian lebih besar dalam kerjaya nyanyiannya. Okey, jadi itu dia cerita mengenai Daniel Chue. Apa pun, kita doakan yang terbaik untuk Daniel Chue. Selamat maju jaya. Semoga berjaya dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Okey, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 2 Ogos 2026. Terima kasih penerbit kita DJ Habri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Selepas ni kita ada lagi perkongsian menarik untuk anda, tapi sebelum tu jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda.

Hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Lamuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Lagu itu tadi membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mungkin ada juga yang tengah dengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click. Okey, bulan Ogos ini kita akan menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Jadi untuk tahun ini, tema yang diangkat Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpastikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh semua rakyat tanpa pengecualian. Jadi sebenarnya Hari Kebangsaan Malaysia yang akan tiba nanti, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme anda. Berkulut-kulut lidah nak menyebutnya, ya. Okey, semoga negara terus aman, makmur dan hidup dalam suasana yang harmoni. Okey. Baik, lepas ni tepat pukul 12:30 hari nanti kita nak singgah sebentar di bilik berita Ewas Semasa Labuan FM untuk kita ikuti warta ringkas. Jadi kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usahawan wanita di seluruh negara digalak memanfaatkan kursus yang disediakan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi menguasai kemahiran kecerdasan buatan AI dan strategi pemasaran digital. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata teknologi AI kini instrumen penting yang mampu memberi impak dan manfaat besar kepada usahawan tempatan dalam mempertingkat kecekapan perniagaan serta meluaskan pasaran mereka. Sehubungan itu katanya Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menyediakan pelbagai latihan khusus berkaitan AI di bawah Pusat NADI berhampiran dengan komuniti setempat. Modul yang ditawarkan di NADI tidak terhad kepada AI semata-mata, sebaliknya merangkumi bidang keusahawanan digital, e-usahawan, strategi pemasaran dan pelbagai ilmu perniagaan lain. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan menyalurkan bantuan mesin Continuous Positive Airway Pressure CPAP kepada seorang asnaf bagi membantu keperluan rawatan penyakit gangguan pernafasan ketika tidur. Penerima bantuan Nur Atikah Majis merupakan seorang suri rumah dan ibu kepada tiga orang anak. Beliau disahkan menghidap Severe Obstructive Sleep Apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur yang memerlukan penggunaan mesin CPAP bagi memastikan saluran pernafasan kekal terbuka sepanjang tidur. Sehubungan itu, Mawib Labuan menyalurkan bantuan mesin berkenaan dengan nilai RM5,600 bagi meringankan kos rawatan yang ditanggung keluarga berkenaan. Bantuan tersebut diharap dapat meningkatkan tahap kesihatan, keselesaan serta kualiti hidup penerima selaras dengan komitmen Mawib membantu golongan asnaf yang memerlukan. College Vocational Labuan menganjurkan program Microsoft AI Fluency sebagai usaha memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan warga pendidik dan pelajar. Program yang berlangsung di makmal komputer utama college itu bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran penggunaan AI bagi menyokong proses pembelajaran dan memenuhi keperluan dunia digital yang semakin berkembang. Peserta turut didedahkan kepada aplikasi AI yang dapat membantu meningkatkan produktiviti, kreativiti dan kecekapan dalam pelbagai tugasan akademik serta bidang teknikal. Inisiatif itu mencerminkan komitmen College Vocational Labuan dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, celik teknologi dan bersedia menghadapi cabaran revolusi perindustrian 4.0 serta ekonomi digital negara. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Sekarang sudah pun pukul 12.10 minit tengah hari dan anda masih bertemankan saya, Reha, dalam segmen Variasi. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga. Jadi terus setia di dua frekuensi kita. Saya akan terus menemani anda sehingga ke jam yang terakhir. Tapi sebelum tu kita nak rehatkan hiburan seketika. Kita nak berikan laluan kepada Azan Zohor untuk panduan bersama masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini 2 Ogos 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Saya nak kongsikan juga masuknya waktu solat asar hari ini 3.48 minit petang. Kemudian waktu maghrib pukul 6.36 minit petang, manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.49 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Lepas ini kita ada perkongsian mutiara hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Akhlak Seseorang Bergantung Akhlak Temannya. Kemudian selepas azan nanti kita nak dengarkan pula perkongsian Al-Huda Fi Qalbi terbitan DJ Izu dengan tajuknya Pertemuan Dua Muslim Menghapuskan Dosa. Jadi terus bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Akhlak seseorang bergantung akhlak temannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الرجل على دين خليله فلينظر احدكم ما يخالل. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya seorang lelaki itu bergantung dengan agama teman pergaulannya, yaitu sahabat rapat. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, kepribadian seseorang berkait rapat dengan kebiasaan teman atau sahabat baik yang ia sering bergaul, yaitu tingkah lakunya sering dipengaruhi oleh tingkah laku dan gaya hidup teman rapatnya. Setiap ibu bapa perlu meneliti akhlak dan pribadi teman rapat anaknya. Jika teman pergaulan anaknya berakhlak buruk, perlu dijauhi segera. Larangan bergaul dengan individu dalam masyarakat mencakupi pelaku dosa besar. Bersahabat dengan mereka akan mendatangkan kemudaratan pada agama. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda di Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Ishaq daripada Al-Barra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka berjabat tangan yakni bersalaman melainkan diampunkan dosa bagi kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, pentingnya bagi kita untuk menjaga hubungan baik dan mempereratkan ikatan ukhuwah sesama muslim. Kita mengambil peluang sempena Syawal yang mulia ini untuk saling ziarah menziarahi, bertemu dan bersua muka antara satu sama lain. Ketika bertemu sesama muslim, ambillah peluang saling berjabat tangan dan bersalam-salaman, dan pastikan bukan berlainan jantina, kerana bersalam-salaman yang berlainan jantina adalah diharamkan di dalam Islam. Sidang pendengar sekalian, bersalaman atau berjabat tangan melambangkan kasih sayang, berfungsi untuk menghilangkan perasaan dendam, kebencian atau tidak suka antara individu. Hal ini seiring dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan menghindari sifat-sifat yang merosakkan hubungan sosial seperti permusuhan dan juga dendam. Pengampunan yang disebut dalam hadis yang dibacakan tadi merujuk kepada dosa-dosa kecil antara sesama manusia, khususnya yang tidak berkaitan dengan hubungan sosial seperti rasa tidak senang, salah faham dan seumpama dengannya. Namun, dosa besar tetap memerlukan taubat yang khusus. Sidang pendengar sekalian, marilah kita mengambil kesempatan di bulan Syawal yang mulia ini untuk saling bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Rebutlah pahala, bersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah Ta'ala mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Labuan FM Suara Pesisir, anda kembali bertemankan saya Reha dan kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga. Masih lagi dalam segmen Variasi. Okey, semestinya waktu-waktu macam ni ada yang tengah makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Hari ini katanya banyak menghabiskan waktu dekat rumah aja kan, berehat, bersantai-santai, memandangkan esok pun dah mula bekerja untuk minggu yang baru. Anak-anak sekolah awal pagi. Jadi hari ini lebih kepada orang kata apa, aktiviti santai yang tak memenatkan sangatlah. Relax je orang kata kan. Untuk mak-mak terutamanya hari ini nak sedia, nak prepare apa yang patut. Siap sedia baju sekolah anak-anak kan, baju kerja suami. Walaupun kadang rasa macam dua hari ni, hujung minggu ni macam tak cukup je cuti kan, untuk menghilangkan penat bekerja. Tapi itulah yang namanya tanggungjawab kan. Kita semua takkan lari daripada tanggungjawab. Jadi tarik nafas semua dan doa banyak-banyak, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan seterusnya kita ada ruangan Music Untukmu, yang mana kita nak bagi lagi lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Tapi sebelum tu, macam biasa tepat pukul 1:30 hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1:30 hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen Variasi Pilihan.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

Tuanku Muhriz Titah Adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat adalah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz berkitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi DUN, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melehkan dua gangguan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membantu sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE 2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE 2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara, rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Ia telah menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yalam mewujudkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4-6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Usman tahun lalu. Yalam dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ha, Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan bendera Malaysia. Bendera Malaysia atau nama rasminya Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingannya terhadap negara ini. Di sebelah atas bermula dari jalur putih, kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara. Tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada Jalur Gemilang. Ha, bahagian segi empat ataupun kanton yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Kanton tersebut mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan sama seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Ha, masa tak pernah tunggu sesiapa. Ha, bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Ha. Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu. Lapa.

Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

0: Hollywood di Lawan FM.
1: Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah dapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Lawan FM.
2: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya, Bollywood terbaik.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Sekarang sudah pun pukul 2.17 minit petang dan macam biasa hari ini, hari Ahad pukul 2 petang sampai pukul 3 petang kita ada ruangan Bollywood. Semalam hari Sabtu kita dah layan lagu-lagu dandut dalam ruangan Goyang Yuk. Hari ini hari Ahad pula kita nak layan lagu-lagu Bollywood terbaik. Dan dalam slot ni juga, dalam ruangan ni juga, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang menarik dalam Bollywood untuk hari ini. Jadi tanpa membuang masa, jom kita standby di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz ataupun nak stream terus di aplikasi RTM Click pun boleh juga. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya dalam ruangan Bollywood.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Ceriakan hari anda di Labuan FM. Suara persisir anda.
2: Jom layan boleh.

0: apa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi kekal di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan macam yang saya beritahu tadi, hari ini, hari Ahad, hujung minggu, kita ada slot Bollygood, yang mana dalam slot ni kita nak mainkan lagu-lagu Bollywood terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi untuk anda yang suka layan, suka dengar lagu-lagu Bollywood, jom masuk ke siaran kami di Labuan FM sekarang. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dulu dengan anda apa yang menarik dalam Bollygood untuk hari ini. Apa cerita yang menarik dalam Bollygood untuk hari ini? Saya nak kongsikan satu lagi filem terbaru, iaitu Alpha. Alpha ni merupakan filem aksi perisik Bollywood terbitan Yash Raj Film yang menjadi antara naskah paling dinanti-nantikan pada tahun ni, tahun 2026. Dibintangi oleh Alia Bhatt dan Sharvari, filem ni mengisahkan dua ejen wanita yang berganding bahu menentang ancaman berbahaya demi mempertahankan keselamatan negara. Syarat dengan aksi yang mendebarkan konspirasi, pengkhianatan dan misi berisiko tinggi, filem ini turut menjadi filem pertama dalam YRF Spy Universe yang diterajui oleh dua watak wanita. Dengan jalan cerita yang menarik, bertaraf antarabangsa dan barisan pelakon hebat, Alpha dijangka menjadi antara filem Bollywood paling mencuri perhatian pada tahun ini. Pastinya ada yang tak sabar menantikan filem ini masuk ke Malaysia. Jadi jangan lupa untuk saksikan filem Alpha. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam apa yang menarik dalam Bollygood untuk edisi hari ini, 2 Ogos 2026. Terima kasih DJ Hebri selaku penerbit untuk ruangan apa yang menarik dalam Bollygood. Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu Bollywood seterusnya. Ini dia untuk anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Baik, 2.50 minit petang, kita sudah pun sampai ke penghujung untuk ruangan Bollywood, juga segmen variasi edisi 2 Ogos 2026 hari ini. Jadi nampaknya tugasan saya sampai di sini sahaja. InsyaAllah kalau ada kelapangan masa dan ruang, panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi akan datang. Okay? Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni kita ada rakan penyampaian yang seterusnya yang akan menemani anda semua petang ni. Petang ni anda akan ditemani oleh DJ Alif in the house. DJ Alif memang bersemangat dia. Jadi jangan lupa masuk live DJ Alif petang ni. Okey, pastinya hanya yang terbaik di Labuan FM. Semoga kita bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah gurauan. Jadi kekal ceria, kekal positif. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Syafiq Zahari nak kongsi.
3: Hai, Zahari nak kongsi kepada anda mengenai dengan Rukun Negara. Rukun Negara yang telah diwujudkan pada tahun 1970 bertujuan mencapai satu pegangan dan pengertian terhadap aspirasi nasional antara pelbagai kaum di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan masing-masing. Prinsip Rukun Negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan sebenarnya adalah satu falsafah dan ideologi negara yang menjadi dasar kesatuan, perpaduan bangsa serta pedoman kepada kehidupan semua masyarakat pelbagai kaum dan budaya di negara ini.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

8FM Suara Pesisir anda. Baiklah, bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Teman, pemanduan anda dari pukul 3 petang hingga pukul 7 malam nanti. Dan baiklah, seperti biasa untuk di jam yang pertama, yang mana pada hari ini kita akan ada program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4. Okey, dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda, kan? Okey. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Alright. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Okey. Dan seperti biasa, jangan dikejar laju yang sementara. Utamakan selamat yang paling bermakna. Right. Dan ini yang paling penting sekali. Jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah. Untuk program Silang Budaya kita pada hari ini, untuk edisi 2 Ogos 2026 akan membawakan tema ataupun topik ataupun perkongsian mengenai komedi dan satira sosial. Okay, mesti ada yang tertanya-tanya, apa ni satira sosial? Okay, jadi kalau kita sebut je pasal komedi kan, mestilah orang akan terbayang pasal ketawa-ketawa, lawak jenaka ataupun hiburan kan. Tapi sebenarnya di sebalik sesuatu lawak tu, kadang-kadang terselit juga satu message yang lebih besar. Sebagai contoh kan, pernahkah anda menonton sebuah filem, drama ataupun persembahan komedi, kemudian lepas tu ketawa kita ketawa-ketawa, huha-huha kan, lepas tu baru kita sedar apa, contoh macam betul juga apa yang dia cakap tadi tu. Okay, contohnya lah, contohnya dia kira macam begini. Ada satu ayat dia, kadang-kadang makanan belum sempat rasa, kadang-kadang makanan belum sempat rasa tapi telefon yang makan duluan. Okay, sudah habis ambil gambar dari sampai 5 penjuru baru ingat nasi itu makin sejuk sudah. Itu salah satu contoh satira sosial. Dan ada lagi satu contoh yang saya ingin berikan, iaitu contohnya macam kalau dulu berkumpul satu keluarga, masing-masing mau berebut, mau bercerita. Masing-masing ada cerita kan. Tapi sekarang kalau semua sudah berkumpul, masing-masing sibuk tengok telefon, yang bercakap cuma notification. Okay, itulah salah satu contoh, dua contoh yang saya dapat berikan berkenaan dengan satira sosial. Jadi ia sebenarnya menggunakan unsur jenaka untuk menegur lah. Maksudnya teguran dia tu secara halus dan juga secara berkias untuk menyampaikan pandangan ataupun mengajak masyarakat berfikir tentang sesuatu isu tanpa perlu berbahasa yang kasar ataupun menyalahkan sesiapa. Okay. Jadi pada petang ini kita akan melihat bagaimana komedi bukan sekadar hiburan tetapi juga menjadi cerminan kepada kehidupan masyarakat kita. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita sambung kembali perkongsian kita mengenai komedi dan satira sosial. Kalau kita perhatikanlah kan, sebenarnya banyak karya komedi yang mengangkat isu-isu kehidupan seharian. Ada yang menyentuh tentang sikap yang suka bertangguh, ada juga yang menyentuh pasal budaya bermain telefon ketika berkumpul bersama keluarga, ada juga yang pasal masalah kesesakan jalan raya, hinggalah kepada gelagat masyarakat yang terlalu mudah untuk mempercayai berita yang belum sahih. Aha, okay. Jadi lawak-lawak seperti ini membuat kan kita, apa ni orang kata, kadang-kadang terhibur, ketawa, sebabnya situasi ini bilang orang dekat dengan kehidupan kita sendiri. Sebab kadang-kadang kita ketawa ni bukan sebab apa, dia sebab macam kita pun pernah melalui perkara yang sama. Jadi sebab itulah satira sosial ni dia dianggap sebagai satu bentuk seni. Okay? Dan ianya tidak menyerang seseorang secara terus, tetapi dia menggunakan kreativiti untuk menyampaikan teguran dengan cara yang lebih ringan dan juga mudah untuk diterima. Tapi dalam menghasilkan komedi ada juga batasnya. Aha, okay. Jenaka yang baik ataupun lawak yang baik ataupun hiburan yang baik ialah hiburan yang menghiburkan tanpa menghina, tidak menyentuh sensitiviti kaum, agama ataupun maruah seseorang. Jadi apabila unsur seperti ini dijaga, komedi ataupun hiburan mampulah menjadi medium yang menyatukan masyarakat, bukannya memecah belahkan masyarakat. Pendek kata, ketawa memang penting, tetapi lebih bermakna lagi apabila ketawa itu turut memberikan pengajaran. Okay, orang bilang ketawa-ketawa juga, tapi biarlah penuh ada isinya. Gitu. Alright, dan selepas ini kita akan bercakap lebih lanjut lagi berkenaan dengan satira komedi dan juga satira sosial ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu Adai Adai 2.0. Okay? Jadi, kita sambung balik perkongsian kita berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Okay? Jadi, daripada perkongsian kita pada hari ini, kita nampaklah bahawa komedi ataupun hiburan ataupun jenaka bukan sekadar membuatkan orang ketawa. Tetapi di sebalik jenaka yang disampaikan dengan bijak, terselitnya nilai, teguran dan juga pengajaran boleh dijadikan sebagai renungan. Okay? Dan untuk sebagai penonton, sebagai pendengar, kita perlulah menjadi masyarakat yang bijak menilai. Ketawalah apabila sesuatu itu menghiburkan dan ambillah juga mesej yang ingin disampaikan. Dalam pada masa yang sama, marilah kita terus menyokong juga penggiat seni tempatan yang menghasilkan karya-karya komedi yang berkualiti dan juga penuh nilai. Right. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Begitulah juga dengan di dalam dunia komedi ini. Jenaka yang baik ialah jenaka yang meninggalkan senyuman, bukannya luka di hati orang lain. Right, okay. Jadi itu dia serba sedikit perkongsian berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial dalam program Silam Budaya kita untuk edisi hari ini, iaitu 2 Ogos 2026. Dan suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu pada pukul 3.48 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini untuk di jam yang seterusnya, yang mana kita akan ada menu muzik, kita akan memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar dan kita akan bacakan juga ucapan daripada pendengar. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Akhlak seseorang bergantung akhlak temannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, seorang lelaki itu bergantung dengan agama teman pergaulannya, yaitu sahabat rapat. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, kepribadian seseorang berkait rapat dengan kebiasaan teman atau sahabat baik yang ia sering bergaul, yaitu tingkah lakunya sering dipengaruhi oleh tingkah laku dan gaya hidup teman rapatnya. Setiap ibu bapa perlu meneliti akhlak dan pribadi teman rapat anaknya. Jika teman pergaulan anaknya berakhlak buruk, perlu dijauhi segera. Larangan bergaul dengan individu dalam masyarakat mencakupi pelaku dosa besar. Bersahabat dengan mereka akan mendatangkan kemudaratan pada agama. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda di Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Ishaq daripada Al-Barra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka berjabat tangan yakni bersalaman melainkan diampunkan dosa bagi kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, pentingnya bagi kita untuk menjaga hubungan baik dan mempereratkan ikatan ukhuwah sesama muslim. Kita mengambil peluang sempena Syawal yang mulia ini untuk saling ziarah-menziarahi, bertemu dan bersua muka antara satu sama lain. Ketika bertemu sesama muslim, ambillah peluang saling berjabat tangan dan bersalam-salaman, dan pastikan bukan berlainan jantina, kerana bersalam-salaman yang berlainan jantina adalah diharamkan di dalam Islam. Sidang pendengar sekalian, bersalaman atau berjabat tangan melambangkan kasih sayang, berfungsi untuk menghilangkan perasaan dendam, kebencian atau tidak suka antara individu. Hal ini seiring dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan menghindari sifat-sifat yang merosakkan hubungan sosial seperti permusuhan dan juga dendam. Pengampunan yang disebut dalam hadis yang dibacakan tadi merujuk kepada dosa-dosa kecil antara sesama manusia, khususnya yang tidak berkaitan dengan hubungan sosial seperti rasa tidak senang, salah faham dan seumpama dengannya. Namun, dosa besar tetap memerlukan taubat yang khusus. Sidang pendengar sekalian, marilah kita mengambil kesempatan di bulan Syawal yang mulia ini untuk saling bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Rebutlah pahala, bersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah Taala mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dah tadi lagu pembuka tirai ruangan menu muzik kita daripada Butterfly, Poco Poco. Kan? Jadi pada petang ini pastinya menerusi menu muzik kita dari pukul 4 hingga pukul 5 petang, kami akan bawakan deretan lagu-lagu pilihan daripada pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama kami di Labuan FM. Okay? Dan seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkannya menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan mana tahu lah kan, ini sekiranya ada lah juga yang malu-malu mau letak di ruangan komen. Okay? Anda bolehlah juga DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Okay? Saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Okay, baiklah, kita teruskan dengan menu muzik kita, yang mana kali ini kita ada John Budak Motor daripada Sarawak. Katanya minta katanya dengan ucapan katanya minta untuk dimainkan lagu daripada HyperX, Bukan Untukmu, dengan ucapannya buat my mom and my daddy, I minta lagu daripada HyperX Bukan Untuk. Kira begitulah ucapannya. Dan juga ucapannya satu lagi, salam sayang buat DJ Alif. Okay, salam sayang juga. Okay. Dan seterusnya kita ada Kak Chu Adi yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Shananana daripada Emmy Mastura. Dan dengan ucapan yang mengiringi permintaan lagu ini adalah, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Labuan FM. Okay, itu dia antara orang-orang yang terawal membuat permintaan lagu dan juga yang telah menghantarkan ucapan. Jadi, turn anda bila lagi. Okay, jangan lepaskan peluang ini. Alright, ini dia lagu daripada permintaan daripada pendengar kita. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Laporan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya dari Kunti ke Udara dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang ini. Dan untuk petang ini menerusi Mini Music, kita ada kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan dan kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar kita. Okay? Jadi sekiranya anda mahu membuat permintaan lagu dan juga mengutarakan ataupun mengudarakan ucapan untuk orang-orang yang tersayang, anda bolehlah join ataupun masuk dalam live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook dan typekan sahaja di ruangan komen, dan insyaAllah lepas ni kita akan bacakan. Okay? Dan kali ini kita ada Syira yang mana katanya, "Assalamualaikum, selamat petang DJ, moga sehat, happy selalu, selamat bertugas Radio Labuan FM, suara pesisir anda terbaik buat semua pendengar." Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Harry Khalifa, katanya

Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

dan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baik, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama kami di Labuan FM. Dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsi pesanan dan juga serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih buat sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Labuan FM pada ketika ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Azira, Kak Susi, Kak Ju, Lingli, kita ada Muhammad Aiman, Faizal Mokhtar, Nelly Wong, kita ada. Lepas tu kita ada Sinyi, kita ada Zainal daripada Sempurna, kita ada Mami, kita ada Nenek, kita ada Abinji, dan kita ada juga Mei. Okay, kita ucapkan terima kasih banyak kerana sudah sudi untuk berkunjung dalam live Labuan FM, sudah sudi untuk menyokong live Labuan FM dari awal hinggalah ke saat ini. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan. Okay, dan kita harapkan setiap lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Okay? Dan kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, untuk di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa. Okay? Baiklah, Labuan FM. Okay. Kita tutup ruangan menu muzik kita dengan lagu permintaan daripada Bang Echal. Ini dia, Sejiwa.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Juang. Anda lakukan hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: 5 tangki emosi anak yang mereka craving atau hunger for.
1: Pertama, tangki perkataan mengesahkan. Pujian spesifik, menenangkan, menggalakkan dan mempercayai.
2: Kedua, tangki sentuhan selamat. Usapan di bahu dan belakang, pelukan, ciuman di dahi ataupun pipi.
1: Ketiga, tangki masa istimewa dan berkualiti. Temankan anak-anak bermain, dating one to one setiap anak. Solat bersama, makan bersama dan lain-lain.
2: Keempat, tangki khidmat ataupun tindakan. Layanan yang baik, senyum kepada mereka, pandang mata apabila mereka berbicara kepada anda, buatkan air dan lain-lain.
1: Kelima, tangki material yang bersesuaian. Ikut kemampuan, beli sesuatu yang mereka sukai dan hargai.
0: Penuh tangki ini, maka kuranglah sedikit karenah misteri atau karenah mencabar anak-anak. Jom sama-sama penuhi untuk diri, pasangan dan anak kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
3: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

La Bonne FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dari awal, dari pukul 3 tadi hinggalah ke saat ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang sudah sudi untuk tap-tap screen dekat live La Bonne FM. Okay? Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhemah. Jangan laju-laju, patuhi peraturan jalan raya. Okay? Apabila anda melihat lampu isyarat bertukar warna kepada warna kuning, ingatlah, itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan, tetapi itu merupakan tanda untuk anda bersedia untuk memberhentikan kenderaan. Right, okay? Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian, yang mana anda boleh turun aplikasi RTM Click daripada App Store dan juga Play Store secara percuma. Okay. Dan biarkan La Bonne FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki anda. Okay, baiklah, untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda bersama kami di La Bonne FM, suara pesisir anda.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar Lawan FM. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar kita kan. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan nurani yang pastinya akan menceriakan ataupun menyinari ruangan udara anda menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, kini sedikit kita sudah masuk dalam ruangan nurani, jadi kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Alright. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah, kita sudah melangkah masuk dalam ruangan nurani dan saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Jadi kekallah bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada

Baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okay? Dan suka ingin saya ingatkan di sini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 2 Ogos 2026. Waktunya adalah pukul 6.36 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk akhlak seseorang bergantung kepada akhlak temannya, dan diikuti pula dengan al-huda li qalbi yang bertajuk pertemuan dua muslim menghapuskan dosa, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Akhlak seseorang bergantung akhlak temannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, seorang lelaki itu bergantung dengan agama teman pergaulannya, yaitu sahabat rapat. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, kepribadian seseorang berkait rapat dengan kebiasaan teman atau sahabat baik yang ia sering bergaul, yaitu tingkah lakunya sering dipengaruhi oleh tingkah laku dan gaya hidup teman rapatnya. Setiap ibu bapa perlu meneliti akhlak dan pribadi teman rapat anaknya. Jika teman pergaulan anaknya berakhlak buruk, perlu dijauhi segera. Larangan bergaul dengan individu dalam masyarakat mencakupi pelaku dosa besar. Bersahabat dengan mereka akan mendatangkan kemudaratan pada agama. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.

0: Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Ishaq daripada Al-Barra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka berjabat tangan yakni bersalaman melainkan diampunkan dosa bagi kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, pentingnya bagi kita untuk menjaga hubungan baik dan mempereratkan ikatan ukhuwah sesama muslim. Kita mengambil peluang sempena Syawal yang mulia ini untuk saling ziarah-menziarahi, bertemu dan bersua muka antara satu sama lain. Ketika bertemu sesama muslim, ambillah peluang saling berjabat tangan dan bersalam-salaman. Dan pastikan bukan berlainan jantina, kerana bersalam-salaman yang berlainan jantina adalah diharamkan di dalam Islam. Sidang pendengar sekalian, bersalaman atau berjabat tangan melambangkan kasih sayang, berfungsi untuk menghilangkan perasaan dendam, kebencian atau tidak suka antara individu. Hal ini seiring dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan menghindari sifat-sifat yang merosakkan hubungan sosial seperti permusuhan dan juga dendam. Pengampunan yang disebut dalam hadis yang dibacakan tadi merujuk kepada dosa-dosa kecil antara sesama manusia, khususnya yang tidak berkaitan dengan hubungan sosial seperti rasa tidak senang, salah faham dan seumpama dengannya. Namun, dosa besar tetap memerlukan taubat yang khusus. Sidang pendengar sekalian, marilah kita mengambil kesempatan di bulan Syawal yang mulia ini untuk saling bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Rebutlah pahala, bersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah Ta'ala mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM Suara Pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan nurani kita untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadirkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Okay? Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan kita ucapkan juga kepada anda yang masih setia berada di live kami, live TikTok Lawan FM pada ketika ini. Terima kasih banyak kerana sentiasa menyokong dan sentiasa menghadirkan diri dalam live TikTok. Okay? Dan tidak dilupakan juga buat sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Terima kasih banyak diucapkan. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan ringkas 7 malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Jadi baiklah pendengar Labuan FM, andai waktu mengizinkan kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: 34 stesen satu suara dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti emklik betul-betul percuma.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan Jazzy.
15: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Surakallahul Aliyah Azim. Tu pendek sangat, Kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni, lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 20 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya, orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya.

Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran.

Maka adakah orang yang berjalan, yakni melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tertumus di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata?

0: Katakanlah, wahai Muhammad, Allah yang maha menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan.
1: Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?
1: Qul

Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata. Fala.

Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya.

Tanyalah, wahai Muhammad, kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku, yakni sebagaimana yang kamu harap-harapkan? Atau ia memberi rahmat kepada kami, yakni sehingga kami dapat mengalahkan kamu? Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya?

Tegaskan, wahai Muhammad, kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap ditelan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dalam Nasional Hujung Minggu. Saya teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan selamat malam. Selamat kembali juga bersama dengan kami. Semoga anda semua telah selesai menunaikan solat maghrib dan menikmati waktu-waktu ini bersama dengan keluarga. Dan malam ini insyaAllah sebentar lagi tepat jam 9 malam kita akan bersama di dalam segmen pilihan bersama 2.0. insyaAllah pelbagai lagu-lagu pilihan telah pun saya susun khas untuk anda nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 12.30 malam. Ada juga Cik Ramli bin Jaafar kita. Setia menghantarkan komen-komen setiap kali saya bersiaran. Ada juga Ita Chot dari Ipoh Perak. Katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ita dari Ipoh Perak. Dan juga Mama Azhar Harun juga. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Dari Kulim hadir. Selamat bertugas. Untuk semua pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, kita layan terus dan santai dengan lagu-lagu yang terbaik. InsyaAllah itu yang akan saya janjikan kepada anda. Dan juga kita ada juga Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah memberi ucapan selamat bertemasya dan berhibur di siaran terbaik ini untuk semua pendengar setia. Nanti DJ Izzy siarkan lagu 2.0 saya ya. Ada saya dah susun dah tadi. Saya tengok nama tadi, ada nama Ahram ni. Saya masukkan satu lagu pilihan di situ. Terima kasih semua yang terus menghantarkan ucapan dan juga permintaan-permintaan lagu. Ada lagi ni saya nak bacakan dari Princess Sue. Katanya Happy Conti menerusi segmen Nasional Hujung Minggu, layan lagu-lagu yang terbaik. Dari Nenek Ani juga hadir. Juga Ebliana Rosiana Lia katanya, saya anak autism. Kak Lia, salam manis dan pahit dari Saratok, Sarawak. Selamat malam juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Ada juga Lina Roslinda, salam hujung minggu. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak mendengarkan. Marsa Saleh juga ada, semoga tugas lancar dipermudahkan hingga hujung siaran dan sihat ceria selalu. Salam hujung minggu sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM. Dan ini ada Tantari dan Mas Mira ini, katanya di tag ramai ni di sini, katanya Assalamualaikum, salam tugas DJ Izzy, mau menyapa antaranya, ini saya tak boleh nak baca semualah sebab terlalu banyak. Antaranya disapa Alice Raymond, Mayani Emma Abdul Malik, CMS Fred, Ido Kanowit, Ita Rozaya, Dayanggu Bayu, Dayang Hanim, Linda Kunak, Baluntung Om Hawun, Mumi Jun, Winter Sonata, Dia Idora, Matahari Bersinar, Princess Sue, Noriah Ngah, Bidadari Saju, Ike Enrico. Ramai lagi, nanti boleh tengok di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Rabiah Ali juga, Assalamualaikum, selamat bertugas, selalu konti maghrib dan isyak buat semua pendengar setia Nasional FM di mana sahaja anda berada. Semoga setia dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Izzy dan semua petugas di Nasional FM terbaik. Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia lagu dari UKIS, Untuk Apa.

0: terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM Nara. Kita, Nasional FM merupakan siaran kami bersama dengan anda 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM. Dan sambil itu juga saya nak kongsikan berita ringkas dari yang saya petik dari portal berita RTM. Sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia hari ini. Dan menurut agensi mencari dan menyelamat nasional Indonesia, Basarnas, iaitu feri membawa 271 penumpang dan anak kapal, dan sehingga petang tadi seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan. Dan feri berkenaan sedang dalam perjalanan dari Surabaya, wilayah timur Jawa, menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Dan Basarnas kini mempergiat operasi mencari baki mangsa yang masih hilang, sementara siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan ini pula, polis Kelantan menegaskan tiada bukti menunjukkan suspek yang menyerang dan membunuh 5 anggota pasukan Ranger di Narthiwat, Thailand, melarikan diri ke negeri ini. Dan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata dakwaan bahawa setiap insiden keganasan di selatan Thailand menyebabkan suspek meloloskan diri ke Kelantan sering dibangkitkan, namun setakat ini tiada sebarang bukti yang menyokong dakwaan berkenaan. Dan menurut beliau, anggota cawangan khas di semua daerah serta ibu pejabat polis kontijen IPK Kelantan sentiasa memantau perkembangan keselamatan di kawasan sempadan, namun tidak mengesan sebarang pergerakan mencurigakan membabitkan suspek kejadian itu. Dan mengulas lanjut juga, beliau berkata kawalan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand di Kelantan telah dipertingkatkan sejak awal beliau menerajui kontijen itu bagi membenteras penyeludupan dadah, barangan kontaban serta jenayah rentas sempadan. Dan sedikit berita sukan yang saya petik ini, Inter Miami terlepas peluang keemasan untuk merapatkan jurang di puncak Chatham Major League Soccer MLS selepas diikat Columbus Crew 2-2 di Fort Lauderdale malam tadi. Dan meskipun perlawanan ditangguhkan selama 40 minit akibat cuaca buruk, ia tidak menghalang Luis Suarez untuk menjarikan gol pembukaan menerusi rembatan jarak jauh pada minit ke-16. Dan Columbus Crew menyamakan kedudukan hasil gol sendiri pertahanan Miami pada minit ke-34 sebelum Noah Allen meletakkan Inter Miami kembali di depan 2-1 menerusi tandukan hasil hantaran Suarez sebelum merehat. Dan perlawanan tersebut juga menyaksikan kepulangan ketua pasukan Lionel Messi yang dimasukkan pada minit ke-53, namun pemenang 8 kali Ballon d'Or itu mensiasiakan 2 peluang keemasan di separuh masa kedua. Dan kealpaan binting Miami pada minit ke-84 akhirnya dihukum menerusi sepakan percuma Columbus Crew yang mengikatkan kedudukan 2-2 sehingga wisel penamat. Dan untuk perkongsian berita-berita lanjut, kita akan ikuti utama jam 9 malam nanti. Dan ini kita telah pun masuk ke segmen lagu-lagu yang terkini. Ini dia sebuah lagu dari Atmosfera Band, Benar-Benar Sayang. Teruskan setiaan anda bersama kami, Nasional FM.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda lagi di jam ini dah 8.17 minit malam. Okey, kepada anda yang mungkin ketika ini berada di jalan raya, tak kiralah apa saja aktiviti anda untuk hujung minggu ini, ke mana saja anda tujui, saya doakan semoga anda terus selamat sampai ke mana saja destinasi yang anda ingin tempuhi. Dan kepada anda juga yang ketika ini dah pun berada di rumah, selamat berehat. Esok mungkin ada yang nak mulakan bekerja esok, jadi malam ini terus rehat. Semoga besok kita ada tenaga untuk kita mulakan pekerjaan kita. Dan kepada anda juga, saya nak kongsi ini sedikit berkenaan dengan setiap kali kita berada di rebuh raya lah, kadang-kadang kita mengharapkan suatu

anda berdepan dengan kerosakan di lebuh raya. Dan antara langkah yang perlu dibeli perhatian ialah pastikan semua penumpang keluar daripada kenderaan terlebih dahulu. Pastikan anda keluar daripada pintu di sebelah kiri dan berkumpul di belakang penghadang jalan, dan kemudian anda letakkan segitiga kecemasan sekurang-kurangnya 45 meter di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Dan seterusnya perlu hubungi talian kecemasan dan maklumkan lokasi dengan tepat, termasuk nombor telefon di kilometer mana anda berada dan juga mercu tanda yang terdekat. Dan jika sempat, untuk anda alihkan kenderaan anda, berhenti di lorong kecemasan dan nyalakan lampu kecemasan. Dan yang paling penting sekali, jangan tunggu dalam kenderaan ataupun berada di belakang kenderaan, kerana keadaan itulah sebenarnya yang boleh mengundang risiko sekiranya berlaku pelanggaran. Jadi ingat, tindakan yang pantas sebenarnya, yang tepat, mampu selamatkan nyawa. Okay, jadi keselamatan ni sebenarnya sebagai keutamaanlah setiap kali kita berada di jalan raya. Jadi semoga apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Pandu cemat, sentiasalah berhemah, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, lagu ini seterusnya saya nak bawakan kepada anda. Ini dia persembahan dari Fik dengan Jangan Bukan Bukan. Jangan Bukan Bukan. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surakallahul Aliyyil Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Lagu Yang Tinggal, lagu terbaru hasil ciptaan Malik, dan juga paduan vokal mantap daripada Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman membawa kita ke pukul 8.51 minit malam ketika ini. Dan seketika nanti tepat jam 9 malam, kita akan sekali lagi ikuti utama jam 9 malam dari Pusat Berita RTM. Jadi anda terus kekal bersama dengan saya untuk jam selepas itu. Kita akan memulakan segmen pilihan sama 2.0. Jadi kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan, juga pilihan-pilihan lagu anda, harap bersedia sebentar lagi saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
5: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Atik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji. Kemenangkasih kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauf. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia-Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sepadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtina apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitina di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.
1: 9.15 minit malam ketika ini. Kalau tadi anda dah dengar teasernya Pilihan Bersama 2.0, InsyaAllah untuk saat ini kita akan mulakan terus Pilihan Bersama untuk hari ini. Kepada anda yang terus dah pun menghantarkan pilihan-pilihan anda, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kepada yang tak berkesempatan saya nak letakkan pilihan bersama anda pada hari ini, InsyaAllah jangan kecewa, anda boleh terus hantar. Caranya, anda boleh pergi ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Setiap hari di situ kami akan letakkan poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh hantarkan dua pilihan lagu dan insyaAllah salah satu lagu anda akan dimainkan pada segmen pilihan bersama 2.0 nanti. Okey, dan pilihan pertama saya nak terus bacakan, datangnya dari Nenek Ani. Nak dengarkan lagu Siang Terbayang Malam Merindu. Lagu ini nyanyian daripada Norino. Dan selepas itu kita ada pilihan dari Lin Roslinda, nak dengarkan lagu Want It That Way, yang lagu dari Backstreet Boy. Dan juga lagu 77 Rindu nyanyian Aero. Ini dia permintaan dari Sameon, pernah di sini. Jadi teruskan bersama Pilihan Bersama 2.0.

Lagu Tuju-Tuju Rindu, nyanyian daripada kumpulan Aero. Permintaan dari Saimon pernah di sini. Dan sebelum itu, permintaan dari Lin Roslinda yang mahu dengarkan lagu One Dead Away dari Backstreet Boys. Dan juga Nenek Ani dengan Siang Terbayang Malam Merindu, nyanyian daripada Norin Noh. Semoga Nenek Ani, Lin Roslinda dan juga Saimon berpuas hati dan gembira hendaknya mendengarkan lagu-lagu anda yang telah pun diputarkan malam ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan tiga lagi permintaan. Lagu yang pertama ini nampaknya begitu menyentuh hati juga lagu ini. Lagu dari Safura dan juga Oni dengan Jangan Menangis Sayang. Ini permintaan daripada Princess Sue. Ada juga ucapan dari Princess Sue, katanya salam hujung minggu dan selamat malam DJ yang bertugas. Terima kasih. Dan permintaan seterusnya nak dengarkan lagu daripada Gersang, Masih Aku Terasa. Permintaan dari Ita Hidayah dan juga satu lagi permintaan datangnya dari Ahran Ahram Ahmadalah. Tadi kalau kata saya bacakan kiriman ucapan komen daripada Facebook tadi, Ahran Ahram kata jangan lupa putarkan lagu saya dalam filem Sama 2.0. Hari ini saya tunaikan nak dengarkan lagu Azimat Cinta, nyanyian dari Siti Nohaliza. Okay, kita dengarkan dulu lagu ini, lagu nyanyian dari Safura dan Oni, Jangan Menangis Sayang. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Pilihan bersama.
1: Itu dia tadi pilihan daripada Ahran Ahram Ahmadal. Nak dengarkan lagu dari Azimat Cinta, lagu dari Siti Nohaliza. Telah pun saya tunaikan. Dan sebelum itu lagu dari Gersang, Masih Aku Terasa, permintaan dari Ila Hidayah. Dan juga lagu Jangan Menangis Sayang, nyanyian Safura dan Oni, permintaan dari Princess. So jadi harapan saya semoga anda semua terhibur. Lagu-lagu permintaan dah pun saya tunaikan untuk edisi Pilihan Bersama 2.0 hari ini. Okey, saya nak terus saja tunaikan lagi 2 permintaan. Ini kalau dengar namanya, ini memang peminat setia Nasional FM lah. Ini permintaan dari Ainul Jaafar, nak dengarkan lagu dari Elton John dengan lagunya Sacrifice. Dan juga Ita Chon. Ita Chon malam ni nak dengarkan lagu dari kumpulan Sleeveless dengan Tinggal Kenangan. Ini ada permintaan, ada ucapan juga dari Ainul. Saya bacakan buat semua pendengar-pendengar Pilihan Bersama Nasional FM 2.0 Next Level, sentiasa di hati. Jom layan lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam terbaik. Mantap, syabas, layan je. Okey, kita cuat pula katanya hiburan bersama sahabat-sahabat pendengar di Radio Nasional FM, sentiasa di hati, tak kira di mana jua koma berada. Katanya kita cuat ni dari Ipoh. Okey, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih DJ yang bertugas sama-sama. Jom kita terus dengarkan lagu ini dulu dari Elton John dengan Sacrifice.

0: Lembang 98.1.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. 10.02 minit malam ketika ini anda masih lagi ditemani ya. Saya Izzy akan teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk jam yang kelima ini kita masih berada di dalam segmen pilihan bersama 2.0. Namun sebelum itu, sebelum saya teruskan dengan pilihan-pilihan lain, apa kata kita ikuti dulu seketika berita ringkas yang saya petik dari portal berita RTM. Ini Kementerian Komunikasi akan terus memperkasa usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi Datuk Bahria Mohamad Tamil berkata usaha itu penting dalam memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Dalam perkembangan sama, beliau berkata sehingga 30 Jun lalu, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak berjaya diturunkan hasil tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama penyedia perkhidmatan berlesen. Dan katanya juga tindakan itu dilaksanakan menerusi kerjasama penguatkuasaan yang melibatkan bantuan teknikal, perkongsian maklumat dan analisis forensik digital bagi membantu siasatan pihak berkuasa. Dan menurut Dato' Bahria juga, program Madani Kita menjadi platform yang mencerminkan komitmen kerajaan dalam mendekatkan pelbagai perkhidmatan dan inisiatif kepada rakyat menerusi penyertaan kementerian, jabatan serta agensi di bawah satu bumbung. Dan berita antarabangsa sedikit saya petik, Sri Lanka mengarahkan ratusan anggota tentera dan komando pasukan petugas khas STF pada Ahad bagi mengawal rusuhan di sebuah penjara yang sesak mengakibatkan seorang banduan maut, manakala 6 lagi cedera. Dan Timbalan Ketua Polis Sri Lanka Sanjiwa Metadwat berkata keadaan di penjara Mahara di pinggir ibu negara kini terkawal selepas banduan merosakkan beberapa bangunan dalam rusuhan yang tercetus pada Sabtu. Dan menurut Metadwat, banduan memusnahkan sepenuhnya dapur, hospital, bangunan pemulihan yang baru dibina serta kemudahan latihan bokas di penjara berkenaan. Dan penjara Mahara menempatkan kira-kira 4,100 banduan, iaitu hampir 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Itu sedikit perkongsian berita dari portal berita RTM. Untuk perkongsian lanjut, anda terus ikuti berita utama tepat jam 11 malam nanti. Baiklah, kita nak teruskan kepada pilihan bersama 2.0. 3 lagi permintaan bakal saya tunaikan. Ini dia lagu dari Sudirman dengan Datuk Sudirman dengan Warisan. Ini permintaan dari Hasiah Rijalun. Dan juga lagu kedua ialah lagu dari kumpulan Wings, Nur Nilamsari, permintaan dari Aniza Samin, serta permintaan Sadin nak dengarkan lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Terus saja kita dengarkan permintaan pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Lagu ini sememangnya popular lah pada tahun 1980-an. Dicipta

mendengar segmen pilihan 2.0 dan mungkin sambil-sambil itu mungkin ada juga yang terfikirkan kata macam mana nak hantarkan pilihan lagu ni. Anda boleh setiap hari kami akan letakkan satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh letakkan dua lagu pilihan dan salah satu lagu akan dimainkan dalam slot pilihan bersama 2.0 dan kebiasaannya akan bermula pada pukul 9 malam hingga 12 tengah malam. Jadi anda kena cepatlah bila kita letak kan poster tu, terus cepat-cepat pilih lagu dan hantarkan ucapan anda juga boleh di situ untuk kami bacakan. Dan ini dia tiga lagi lagu yang saya nak putarkan pada malam ini. Lagu permintaan daripada Nick Mok, nak dengarkan lagu dari kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Dan seterusnya kita ada Noraini juga. Noraini nak dengarkan lagu dari Samudra, Silam Kasih di Taman Hayat. Dan juga lagu dari Nur Sheila Amin, Kad Ucapanmu. Ini permintaan dari Hasna Hasrani. Saya berharap tiga-tiga anda semoga gembira pada malam ini. Permintaan telah pun ditunaikan dan semoga anda juga sihat dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Ayuh kita dengarkan dulu. Ini dia Satu Nama Tetap di Hati dengan EYE, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Kad Ucapanmu, persembahan dari Nur Shilamin. Itu dia permintaan dari Hasna Hasrani. Dan sebelum itu juga, dua permintaan lagi telah pun saya tunaikan, iaitu lagu Silam Kasih di Taman Hayat Nyanyian Samudra. Sebentar tadi telah pun diminta oleh Noraini. Dan juga lagu Satu Nama Tetap di Hati, persembahan dari EYE, adalah permintaan dari Nick Mong. Jadi semoga anda terhibur dengan permintaan-permintaan anda pada malam ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook yang ketika ini dah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Nantinya antaranya kita ada Ita Rozaya dari Sabah, katanya happy Sunday my friend, terima kasih. Amboi, ada diletakkan gambar di situ, Ita, terima kasih banyak-banyak. Ada juga Ahmad Suhaili juga menghantarkan kiriman ucapan. Sarini Rais, kita ada Osman, Farid Raza, Riz Dries, katanya salam hujung minggu buat DJ Izzy dan para pendengar. Sis Riz dari Sabah Bernama, boleh putarkan lagu Dream Night tak? Ucapan untuk semua, semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria selalu. Untuk permintaan lagu untuk hari ini, lagu sebenarnya dah pun diminta oleh sahabat-sahabat kita. Kalau Riz nak kami putarkan lagu ini, anda boleh terus untuk besok ada poster pilihan bersama 2.0, boleh hantarkan pilihan lagu anda di situ. Selain itu juga ada Abdul Jalil Tahir juga turut menghantarkan ucapan. Wan Fatimatul Zaharah juga ada. Kita ada Norisa, Umina, Khatijah Muhammad Amin, Muhammad Mohaimin. Selain itu juga ada Ila Enriquez, katanya salam salam semua sahabat pendengar Nasional FM, semoga diberi kesihatan yang baik, selalu layan je lagu dan info terbaik. Ada Nosi Moses juga, Jaliha Ismail, Hida Mulyani, Ali Ida, Solehadin, Siti Hajanatul Rahim, Jana Hasna Rizam Zam, banyak lagi. Ada Mas Rifah Miswan, ada ucapan katanya dari Miss Rifah, saya nak ucapkan kepada rakan lama saya iaitu Puan Rohaya Ma'ruf yang berada di Rembau Negeri Sembilan. Salam ingatan, salam rindu, tahniah turut membuang undi semalam. Tahniah juga pada anda ya. Dan Noraini juga, selain daripada itu ada Ramli Lee yang disertakan gambarnya di sini. Ada Nina Dira Amcharadam Shah, boy, nama Hasna Hasrani yang tadi telah pun saya putarkan lagunya, turut menghantarkan ucapan. Sari API, Nurha Ismail, Biah Biah, Rosida Safir dan Tumium Virgo, warga Mabaran Wonogiri Medan hadir. Ini daripada Indonesia juga turut mendengarkan kami ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Okey, dua lagi permintaan yang nak saya tunaikan pada malam ini datangnya dari Akmar Hashim. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Mei dengan lagunya Jemu, dan juga Usif Joseph nak dengarkan malam ini, nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Puisi Rindu untuk Sang Puteri. Ayuh terus saja kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Kembali bersama Izzy temankan anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Kita masih lagi di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan untuk seketika Izzy nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan penyaluran sumbangan tunai rahmah. Kalau kita sedia maklum, semalam sudah pun mula disalurkan bantuan sumbangan tunai rahmah ini ke dalam akaun masing-masing. Dan kepada anda yang layak, pastikan anda menyemak bayaran STR Fasa 4 mengikut kategori masing-masing. Dan bagi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, anda boleh terus isi dan juga jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Dan permohonan baru dan juga rayuan STR Fasa 4 dibuka bermula 16 Jun lalu dan sehingga ke 30 September ini. Dan kepada anda yang ingin menyemak kadar bayaran STR Fasa 4 ini, bagi kategori isi rumah bagi pendapatan bulanan 2,500 dan ke bawah, kadar bayaran STR Fasa 4 ialah sehingga RM500. Dan juga penerima STR gaji RM2,501 hingga RM5,000, anda akan menerima kadar bayaran STR Fasa 4 sehingga RM250. Manakala untuk warga emas yang pendapatan bulanannya RM5,000 dan ke bawah, anda akan menerima kadar bayaran STR Fasa 4 sebanyak RM150. Dan penerima layak menerima manfaat sehingga RM2,200 setahun dengan pembayaran disalurkan secara berfasa mengikut kategori dan kelayakan STR masing-masing. Dan tepat pukul 11 malam nanti, kita akan ikuti utama jam 11 malam dari pusat berita RTM. Namun sebelum itu, saya nak tunaikan lagi dua permintaan. Ini dia permintaan dari Danish Rizwan, nak dengarkan lagu Terra Rosa kehendaknya, dan juga Putra Borneo nak dengarkan lagu dari kumpulan New Boys dengan lagunya Meraung. Jadi teruskan bersama kami di National FM dan kembali semula nanti untuk jam yang terakhir bersama saya. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Literasi digital di perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hassim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahniah setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, Polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ni, saya bilang memang dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, orang dah penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu kelasan yang menyuluh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Dan untuk ketua bahagian narkotik daerah, takkan tokan-tokan, pengedar-pengedar. Yang kecil tadi, dah besar kalau jumpa, lagi baik. Dan untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sindiket besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germeno bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pintu Syurga, nyanyian dari Dayang Nur Faizah adalah permintaan dari Nur Azila. Dan sebelum itu, saya telah pun tunaikan permintaan dari Ida Mulyani. Ali Ida nak dengarkan lagu daripada kumpulan Olan, Hitam Manisan. Dan juga Rustan telah pun saya tunaikan permintaannya dengan lagu Jika, nyanyian dari Ari Lasso dan juga Melly Goslo. Baik, tiga lagi permintaan seterusnya nak saya tunaikan. Ini datang dari Zakaria Sulaiman dari Bitagor Sarike, Sarawak. Beliau nak dengarkan lagu nyanyian dari Taufik Batista dengan Sesuatu Janji. Dan ada juga pilihan Marsa Salih malam ini dengan lagunya Paling Comel, nyanyian Siti Nordiana dan juga Acik, serta Julia Ayang Marikan dari Kuching, Sarawak. Ini nak dengarkan lagu dari Zaitun Sameon, Kabut Serangkai Mawar. Jadi saya harap anda semua gembira. Permintaan anda telah pun saya tunaikan untuk hari ini. Terus saja kita dengarkan. Ini dia Taufik Batista, Sesuatu Janji.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: 11.46 minit malam ketika ini, tidak tadi tiga permintaan lagu dari Zakaria Sulaiman, Marsha Saleh dan juga Julia Ayang Marikan telah pun saya tunaikan. Dan untuk dua permintaan ini yang terakhir dan juga mengakhiri ya segmen pilihan sama 2.0 edisi Ahad 2 Ogos 2026. Permintaan yang pertama ini datangnya dari Muhammad, dan dengarkan lagu Di Saat Aku Mencintaimu. Lagu ini nyanyian oleh Dadali, sebuah kumpulan dari Indonesia, dan juga dari Easy Z dengan lagunya Seribu Bayangan dari Dharma Sutra. Dan dengan itu juga, maka berakhirlah permintaan anda pada hari ini, pilihan sama 2.0. Kalau lagu pilihan anda belum sempat kami tunaikan malam ini, jangan risau, anda masih boleh menghantarkan permintaan lagu melalui Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Boleh sertakan dua buah lagu pilihan anda, dan insya Allah kami akan cuba tunaikan dalam masa siaran yang akan datang. Dan jangan ke mana-mana selepas ini, geng burung hantu akan mengambil alih bersama Abang Manis. Dah pun ada di konti pada ketika ini, yang menemani anda bermula pukul 12.30 malam nanti.
2: Luncur
1: katanya. Okey, bermula pukul 12.30 malam hingga pukul 6 pagi nanti. Dan bagi pihak saya, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesetiaan anda. Kalau ada kesempatan, saya mohon tutur kata ataupun layanan yang kurang anda sukai, saya mohon 10 jari mohon maaf. Semoga anda semua sentiasa berada dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Jadi saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat berehat.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Express Rakyat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu, luncur sampai

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, Lebuh Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan National FM, bertemankan dengan Dun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman sepitang Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia, mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Lalu pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat agar tuan-tuan bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Freed, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jarhid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Zek Fahya, Raz Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruh Hantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Musa dan juga Wings.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebiri si dengan Tanah Jadi Socai. Lagi ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda, pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahrul, Syahidatu Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainal. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tim Tanker dari Senai Johor, ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Aino, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yus YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Nizam, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Putri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12 terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gian Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM.

geng-geng berhantu yang menerima STR, sumbangan tunai rahmah 2026, yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Nur, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Aming, Pilot Darat, Pat Borneo, Pain Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakar, Sim, Sabri Rajman, Linda Rizkullah, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Ros, Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabariah Saleh, Geng Grimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi, balik-balik darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Sama lagi, sama lagi. Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa, siapa lagi? Ha? Siapa, siapa, siapa lagi? Ramai, ramai, ramai lagi. Ramai. Dan Geni Drive, Pulau Pinang, Angar Ramla, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi lightnya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu, bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah. Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang, takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kita kan?
pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Persembahan Kumpulan Datar dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta. Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok Se, Pok Bear, Zana Kezek, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Poksi, Tackle Shop, Ariana Yana, The Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruhan tu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga turut hadir. Bob Burger, Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga turut hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid, ya, iaitu bekerja dari rumah. 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat, ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja di rumah. Jangan risau, habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, sama lagi Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik Pilot Darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Saidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi?

teknisi. Salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya, geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama. Pagi. Okey, sambung lagi menangis. Tapi ibu juga kata, ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Berusir lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga eh. Selain daripada Ella, ratu rock tanah air, ini juga ratu rock tanah air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Rentaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis, semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasun Agia Berhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di sebitang Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Rosana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu, Suryani, ada Ilah, Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik . Walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakoste, Zuzi Aziz, Mamat Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Mamat Zul. Azpah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan diri ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nak saya lagi berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

bune bine cum bosnă Zen Kevin, bumi putera rocă să mă lorsi lagunia, aer mată gerne. Mă ochi de gătigă, rupă limă mene pagi. Ada yang baru berteman ke National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang, alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujuk kata menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu, saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues, jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya, hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW, dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya, ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul, kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita

tu memang cepat hatinya panas. Pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau. Banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlomba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng, Tiba Dak Mangkal, Zuhailan Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Moshi, Matahari, Tuti, Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Pun Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadam. Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan, tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Parik Yani, Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin, menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai kolasi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita, tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kilogram lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada aksi final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas, tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Norais dari Papar Sabah, selamat pagi. Iris, Chome, Oja, Siti Khalijah, Kak Ma, Siti Fatimah, Jamilah, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Basnya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nor, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Iran Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak, terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, menerusi lagu dari filem Dia Tu Panggil Hei, Hari Ri Hari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja. Bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik pada saya, kan, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa, Jangan main-main tau. Nampaknya nak abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi, Abang Manis. GBH Parik Jawa mua hadir. Oh, Parik Jawa. Saya kalau teringat Parik Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parik Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasunagi Burhantu sampai pukul 6 pagi.

melukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi wujud gatil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Juga terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan mana-mana utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi, siapa lagi yang hadir? Naik 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruh hantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari 7 hari seminggu 365 hari setahun, pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setiap itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian lah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukur ya kita masih panjang umur, maka dengan azbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebabnya tu apa pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum, adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission, insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah, tapi possible, ya, yeah? InsyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur. Belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiyya syakur. Wa qalil, dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya, doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Tuan Abad sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tuan Abad masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Yeah, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya no, sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Yeah. Jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Yeah. Dan this is the hadis yeah, yang tak tahu apa sebut. وَمَنْ لَيَشْكُرِنَا لَيَشْكُرِلَّهِ Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season saja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari. Terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah, yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang, insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan buah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita, sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha, insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar
matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya, budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. 0 tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab 0 tak ada nilai. Kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Tawabah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome. Ya? So itulah kita belajar kullu, everything lah, everybody, semua kullu mi semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'in at-tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin, yang datang ni semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Tawabah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan reda. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri, mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please, please, jangan tidur malam ni sebelum bang. Tawabah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan abang, minta maaf lahir batin, ya. Lalu abang nak mati, silakan. Ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham? Orang perempuan. Skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah abang. Memang susah nak masuk juga kan. Suami tak reda. Faham ya? Tawabah gurau tapi serius. Tawabah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ni Allah punya kuasa. Dan sebanyak ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka, ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So orang lelaki termasuk Tawabah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan, please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia, terus. Okey, rangka bicara kita. Sikitlah, ya. So, yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah dari kiri ke kanan. Nak hijrah tu, ya, dari kiri ke kanan. Susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras, ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lamalah. Janganlah sekecil hati, ya Allah, dia kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk, buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Kasawari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat. Rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, tiga suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruh hantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, eh. Dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan? Sama-sama kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga dengarkan RTM di mana-mana jauh anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling pentinglah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang, kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih, jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah, eh. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasih lah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan. Dekat lori, dekat bas pun boleh, ya. Dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan, Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, eh. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insya Allah.
Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lapuan FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda selama mendengarkan Bon FM, suara pesisir anda bertemankan Hebri dan Shima pagi ini untuk bulan baharu, minggu baharu, ya.
0: Ya, semangat pun baharu.
1: Betul, pagi-pagi gini kita nak semangat lah kan.
0: Okey, jadi sekali lagi mengharapkan permulaan pagi Isnin,
1: ya,
0: hari ini dalam keadaan yang tenang. Dan banyak-banyakkan berdoa agar dipermudahkan segala urusan kita.
1: Betul, amin. Walaupun cuaca macam nak bangun tak nak bangun, nak bangun tak nak bangun, macam tu kan.
0: Terus jadi Monday blues kan.
1: Jadi kita kena juga perjuangkan demi masa depan. Jadi apapun tuan nama, terus kekal bersama-sama dengan kami semestinya menerusi dua frekuensi utama Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz.
0: Okey, semestinya itu dua frekuensi utama untuk anda mendengarkan Labuan FM. Juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Betul, di mana jua anda berada, terus kekal bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini. Dan pastinya banyak perkongsian informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik kami berikan sepanjang kami bersama-sama dengan anda menerusi segmen Salam Padian hingga pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, dan semestinya sekejap lagi kita akan dapat dengarkan
1: Mutiara Hanis
0: edisi 3 Ogos hari ini dengan tajuk Jauhi Prasangka dan Mencari Aib Orang.
1: Ya, jadi kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
0: suara pesisir anda
1: terbaik.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Jauhi prasangka dan mencari aib orang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jauhilah prasangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kamu saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, orang beriman dilarang menaruh prasangka buruk kepada orang lain, kerana ia akan mendorong kepada perbuatan menuduh tanpa bukti yang menjadi dosa besar. Ibnu Sirin berkata, jika sampai kepadamu berita yang tidak kamu sukai tentang saudaramu, maka carilah uzur untuknya. Jika kamu tidak mendapati uzur, maka katakan, barangkali dia memiliki uzur yang aku tidak mengetahuinya. Islam menyuruh agar tidak mendiamkan diri jika kemungkaran berlaku di hadapan kita, dengan mencegah atau menasihat mengikut kemampuan. Setiap kita juga dilarang saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Raikanlah perbezaan yang ada pada kita dengan saling bermaafan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, demi kita, demi anda dan demi semua.
1: Demi semuanya. Dan sekali lagi, terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Sekali lagi, selamat pagi untuk anda semua.
0: Betul. Happy Shimari sini menemani anda. Baru 23 minit yang berlalu, ya. Kami menemani anda melalui segmen Salah Pandang untuk pagi-pagi ni, kan.
1: Okey, jauh lagi perjalanan kita kerana kami menemani anda dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Ya,
0: itu sudah semestinya memberikan informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik. Jadi anda kekal bersama-sama dengan kami, ya. Mungkin ada yang baru saja bangun, kan. Yeah. Dah dengar suara Shima Hebrer. Ya, kamilah tu.
1: Kami akan menceriakan. Kami akan bagi anda semangat untuk hari Isnin ini.
0: Ya, betul. Jadi ayuh dengar Labuan FM dan lebih kurang 6.30 minit pagi nanti. Yeah. Seperti biasalah kita ada perkongsian berita pilihan SP untuk anda.
1: Semestinya dua berita yang terbaik akan kami kongsikan dan rujukan kami seperti biasa.
0: Portal berita RTM. Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan. Ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Radiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, info cuaca untuk anda. Nah, jadi kita dah rancang serum seharian ni.
1: Betul.
0: Jadi rasanya dua-dua boleh bawa juga hari ni.
1: Tengok cuaca tu macam kenalah dua-duanya.
0: Betul kan?
1: Tapi tak apa, kita nak kongsikan juga.
0: Okey, baik.
1: Ramalan cuaca menerusi info cuaca ini yang kami kongsikan. Kami rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Betul. Dua perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda, iaitu ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Baiklah, kita mulakan dengan cuaca umum bagi Labuan hari ini.
0: Ya, silakan.
1: 3 Ogos 2026 hari Isnin. Kalau ikut ramalan, sebelah pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat.
0: Baik.
1: Petang diramalkan mendung dan sebelah malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu dia bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana pagi petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan dengan angin bertiup dari arah utara, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini. Sekali lagi terus mengharapkan agar kita semua bersiap sedialah.
0: Betul.
1: Dengan pelbagai situasi.
0: Adakah ramalan kita benar berlaku?
1: Atau sekadar ramalan sahaja?
0: Betul. Apapun kita nak doa yang baik-baik lah ya sepanjang hari ini.
1: Betul.
0: Dengan niat yang baik-baik. Sebelum kita meneruskan perjalanan hari ini, ingatlah bahawa kejayaan bermula dengan satu langkah kecil dan hati yang tidak mudah menyerah.
1: Okey. Terutama yang sedang memandu ketika ini.
0: Betul.
1: Ada yang baru nak hantar anak-anak pergi ke sekolah.
0: Semangat ibu ayah.
1: Siap naik motor lagi. Tapi jangan lupa pakai topi keledar juga. Walaupun jaraknya dekat sahaja, dekat ke jauh, orang kata itu bukan alasannya.
0: Bukan itu sahaja sebenarnya. Had laju pun perlu ditetapkan dan juga mengikut peraturan jalan raya yang telah ditetapkan.
1: Semestinya.
0: Janganlah kelam kabut sangat kan. Tidak kiralah sama ada motosikal ataupun kereta.
1: Ya, kami mendoakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda nak tuju.
0: Amin. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda di jam yang kedua. Dan tepat pukul 7 pagi nanti, seperti biasa kita akan ikut berita utama 7 pagi dan dengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, jam kedua kami akan kembali. Kami janji.
0: Ya, janji. Anda juga jangan menekan-nekan.
1: Hari Isnin ni, kita nak yang tenang-tenang saja.
0: Betul. Jadi apa pun untuk anda bersama-sama dengan Labuan FM selama menjalani hari dengan penuh semangat dan juga senyuman.
1: Semestinya, insyaAllah semoga dipermudahkan.
0: Amin.
1: Okay, kita nak belanja lagi lagu-lagu yang terbaik.
0: Okey, baik. Jadi pada anda, terus kekal bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai temasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan perkara 32 Perlembagaan

Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Laporan FM Suara Pesisir, anda kembali bersama-sama dengan Hebri dan juga Shima pagi ini. Ya,
1: berlalu tulus dengan teh hijau. Ada yang minum teh hijau pagi ini katanya, green tea.
0: Wow, jaga usus ketua.
1: Dia nak menjaga kesihatan. Azam dia sekarang ni nak jaga kesihatan. Tahniah
0: betul lah. Tu, kan? Kita kena jaga kesihatan kita, kalau tak, tak boleh bergerak.
1: Betul. Jadi kita nak, orang kata, dapatkan sarapan pagi yang berkhasiat lah pagi ini.
0: Ya, betul.
1: Tak kira lah apa pilihan anda, kopi ke teh ke susu ke dan sebagainya, yang penting perut anda perlu diisi.
0: Betul, itu sudah semestinya. Sarapan itu perlu diutamakan ya.
1: Sarapan dulu baru kamu katanya.
0: Okey, apapun Johanna, terus bersama-sama dengan kami. Seketika nanti kita juga kita akan dengarkan perkongsian Chill and Charge untuk hari ini.
1: Okey, hari ini Tuan Rizal Rashid akan membawakan topik yang menarik, iaitu
0: iaitu apa?
1: Belum berjaya bukan bermaksud kita gagal.
0: Itulah dia ya. Memandangkan dah masuk bulan kebangsaan ni, itulah kita nak tahu kan erti kemerdekaan sebenar tu.
1: Okey, ingat ya, belum berjaya bukan bermaksud kita gagal sebenarnya.
0: Betul.
1: Kena ingat tu.
0: Kena ingat itu. Ya, okey, apapun anda kekal bersama-sama dengan kami, kami akan kembali selepas ini. Dan jangan ubah frekuensi, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Zaru, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM
1: Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, pernahkah kita tengok kehidupan orang lain dan tiba-tiba kita terdetik dalam hati, kenapa orang lain sudah berjaya tapi aku masih begini-begini saja? So tuan-tuan, kalau kita pernah rasa macam tu, jom kita dengar tajuk kali ini, belum berjaya bukan bermakna gagal. Okey tuan-tuan, kadang-kadang kan dalam kehidupan kita, kita tengok kawan-kawan kita sudah naik pangkat, orang lain ada yang sudah buat bisnes, ada yang sudah beli rumah, ada yang sambung study, atau kita tengok diorang capai apa yang diorang mahukan ataupun impian diorang. Sedangkan kita ni macam tu saja. Kita rasa kita masih berjalan di tempat yang sama, kita masih drive di tempat yang sama, kita masih berada di kawasan ataupun di kehidupan yang sama. So, kalau kita pernah rasa begini kan, saya mau kita ingat sama-sama satu perkara. Belum berjaya bukan bermaksud kita gagal. So, perkataan penting di sini adalah belum. Saya belum berjaya. Saya belum sampai. Saya belum mampu melakukannya. So, belum tu bermaksud perjalanan kita masih berlangsung lah. Maksudnya, cerita kita ni belum berakhir. Tuan-tuan, kenapa kan kita selalu rasa kita ni belum berjaya ataupun kita rasa orang lain berjaya dan kita rasa frust? Sebabnya kadang-kadang kita membandingkan perjalanan diri kita dengan pencapaian orang lain. So dia ibarat kita tonton satu filem, kita baru bab kelima tapi kita sudah membandingkan kehidupan orang lain di bab yang ke-12. So tuan-tuan, hakikatnya setiap orang mempunyai timeline yang berbeza,

hidup yang berbeza. Ada orang berjaya lebih awal, ada orang mengambil masa lebih panjang. Pokok pun tuan-tuan, dia tidak berbuah pada musim yang sama. Setuju? So tuan-tuan, begitu juga sebenarnya dengan diri kita. Kadang-kadang sesuatu belum terjadi sebab kita masih perlu belajar tuan-tuan. Masih perlu membina kekuatan, masih perlu membaiki strategi, ataupun mungkin Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan sedang menyediakan kita untuk pegang sesuatu yang lebih besar. Jadi kan, kalau sesuatu yang kita usahakan belum berjaya, jangan terus kata aku ni memang seorang yang fail lah, ataupun aku ni memang tak boleh lah. Sebab tuan-tuan, kegagalan adalah satu peristiwa, bukan identiti kita. So tuan-tuan, selepas ni kita sebut percubaan ni belum berjaya, apa yang aku boleh pelajari? So rakan-rakan semua, apa yang paling penting, kita perlu tanya diri kita, apa tindakan kecil yang aku boleh buat untuk bawa diri aku lebih dekat dengan impian. Dan sekali lagi, perkara tu bukan minggu depan, bukan apabila keadaan menjadi lebih sempurna, tapi hari ini. So tuan-tuan, apapun yang kita lakukan, kita tanya diri kita, bukan kita keep complaining. Kita tanya diri kita, apa satu tindakan kecil yang boleh aku lakukan untuk bawa diri aku lebih dekat dengan impian aku. So tuan-tuan, again, saya faham, kadang-kadang kita penat, tapi itu tidak bermaksud kita lemah. Kadang-kadang kita bergerak slow, tapi itu tidak bermaksud kita lambat atau tersesat. So, rehat jika perlu, kita susun semula langkah, belajar daripada kesilapan, kemudian bangun dan bergerak kembali. Ingat tuan-tuan, selagi kita belum berhenti, kita belum kalah. Selagi kita masih mencuba, peluang untuk berjaya masih terbuka. Jadi, saya doakan kita semua terus kuat, terus percaya dan terus melangkah, kerana mungkin kejayaan bukan tidak ada, tapi ianya belum tiba. So, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Chill and Charge di Labuan FM, suara pesisir anda. Dengan topik tadi, belum berjaya bukan bermaksud kita gagal.
1: Ya, jadi semoga dengan perkongsian kata-kata yang diberikan oleh Tuan Rizal Rashid,
0: ya,
1: dapat memberikan kita satu semangat. Kita dah chill, kita dah charge pagi ni.
0: Betul.
1: Jadi boleh kita fokus dengan apa yang kita nak lakukan hari ini.
0: Ya, semestinya. Mungkin ada yang tidak sempat mendengarkan perkongsian Chill and Charge tadi. Anda boleh ikuti menerusi siaran ulangannya, menerusi segmen Destinasi.
1: Okey, pukul 6 petang nanti ya.
0: Betul. 6 petang nanti.
1: Okey, jadi anda boleh dengarkan seketika nanti siaran ulangannya. Dan sekali lagi kami nak mengalung-alungkan follower-follower kita.
0: Ya. Yeah.
1: Kita dah live dekat TikTok ketika ini.
0: Betul.
1: Rindu nak berinteraksi dengan anda.
0: Katanya kan. Gambar pun sudah kami up dekat Instagram, dekat Facebook. Yeah. Itulah warna tema kami hari ini.
1: Hari ini memilih warna olive green dan juga putih.
0: Warna putih. Ha, dia macam sedap mata memandang
1: kan. Begitu. Kan sejuk je kan.
0: Macam lengket lumut pula kan. Okey, apapun untuk anda, terima kasih kerana memilih Labuan FM. Sekejap saja lagi kami juga akan kongsikan kepada anda apakah topik sembang pagi daripada min kami.
1: Menjeling tadi dia.
0: Ku bertentang mata kita sama memandang Min.
1: Tak tahulah apa topiknya. Adakah dia menekan-nekan hari Isnin ni? Jangan menekan sangat, Min.
0: Baru nak mula kerja ni. Nak semangat ni, Min. Jangan menekan-nekan.
1: Okey, kami akan kembali seketika nanti dengan orang kata kemas kini topik sembang pagi.
0: Ya, apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan Syimah Hebat pagi ni. Dan kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padan untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih, Min. Memang sangat mengundang juga topik-topik sebegini.
2: Aduh, Min.
3: Dia macam ibarat. Saya terasa lah, Min.
2: Saya pun terasa juga.
3: Walaupun hakikatnya dalam akaun tu cuma tinggal berapa-berapa je, kan?
2: Betul.
3: Dia punya nawai tu dia tu.
2: Min, tahu tak, Min? Bulan ni saya banyak pakai duit, Min.
3: Dia masih lagi membeli.
2: Tapi masih nak rasa ingin membeli tu masih lagi, Min.
3: Masih kuat.
2: Sampai sekarang. Ya, begitulah lumrah kehidupan. Betul. Selagi nilainya tak kosong, beli apa yang perlu.
3: Oh, murah ni. Ada diskaun ni. Okey, jadi hari ni kita nak tanya anda, kenapa semakin tiada duit, semakin kuat rasa nak beli barang online?
2: Okay, jadi ajarkan respon anda. Kenapa tu? Apa sebab dia?
3: Kan?
2: Kalau macam Min lah, jawapan ikhlas dari Min katanya sendiri.
3: Ikhlas sangat, Min.
2: Jawapan Min ikhlas sendirilah katanya, kan. Sebab rasa seronok tunggu pasal sampai dan selalunya kalau tengok countdown sale terus panik mau beli.
3: Faham?
2: Tapi selalu beli, tak ada untuk kami pun, Min.
3: Biasalah, untuk dia sendiri asyik-asyik pasal dia je sampai, kan.
2: Patut pun dekat grup WhatsApp nama Min.
3: Kan?
2: Je.
3: Yang saya hairan, kan, selalunya kalau contohlah duit gaji dah masuk, kan, kita tak teruja sangat nak membeli sebenarnya.
2: Betul, setuju,
3: kan? Tapi bila duit dalam akaun tu macam dah tinggal hujung-hujung je, kan, paras-paras hidung, paras-paras leher, tiba-tiba semua benda dalam aplikasi beli belah tu semua nampak menarik.
2: Dia sama beli barang online sama-sama dengan waktu craving nak makan sesuatu tu,
3: kan. Betul.
2: Bila gaji, kan, duit gaji masuk ni, kan, masih banyak lagi nilainya.
3: Tak ada pula.
2: Tak ada pula nak craving-craving, kan. Dia dah hujung-hujung tu baru craving. Betul. Lah. Nak beli online lah, inilah, itulah, kan.
3: Time duit hujung-hujung tu lah dia punya keinginan nak membeli barang secara online tu, dalam talian tu, membuak-buak.
2: Betul. Dia rasa macam tekan lagi, beli lagi. Macam tu.
3: Kalau mampu add to cart, okey lagi. Tapi masalahnya, dia dah proses terus proses bayaran.
2: Kan, kalau macam kita add to cart tu sebenarnya, itu baru pasang niat.
3: Betul.
2: Tapi ni niat dia memang dah jalan.
3: Lunas.
2: Dah.
3: Kan? Jadi pagi ni kami nak tanya anda, Min nak tanyakan kepada anda,
2: yeah,
3: kenapa agaknya semakin tiada duit, semakin kuat pula keinginan nak order barang online ni.
2: Nak order, nak beli barang
3: nak
2: online
3: beli,
2: ni, kan.
3: Kan? Lagi-lagi ada sale, kan.
2: Betul, aduh. Selalunya yang oren-oren tu lah selalunya, kan. Memberi kemeriahan sebenarnya.
3: Macam tu, eh. Okay. Awang Alai katanya selalu nak sedapkan hati saja. Add to cart saja, bayarnya belum. Maksudnya boleh bertahan lagi lah.
2: Itu memang boleh bertahan lagi sebenarnya.
3: Okay.
2: Jadi kita nak menantikan lagi respon daripada rakan-rakan yang lain pula. Apakah respon-respon mereka menerusi topik sama pagi untuk hari ini? Kenapa semakin tiada duit, semakin kuat rasa nak beli barang online? Okay. Jadi jangan lupa hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Global FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
3: Kalau awak, Hebris, sebelum kita pasang lagu, kalau awak, kenapa semakin tak ada duit, semakin kuat rasa nak beli barang online?
2: Tak tahulah. Rasa keinginan tu susah nak kawal.
3: Mr. Shai katanya rasa seronok mencabar diri.
2: Betul, saya setuju. Juga, kan.
3: Walaupun duit dalam akaun tu hanya yang cukup-cukup
2: saja. Bukan setakat mencabar diri, Jima. Kadang-kadang kita fikir juga, masih boleh survive ni.
3: Kan, boleh ni.
2: Kadang-kadang macam tu. Boleh ni. Tak
3: boleh
2: payah
3: lepas.
2: Tak payah makan dekat luar, makan dekat rumah je, masak,
3: kan,
2: je. Ujung-ujung, yang craving pun kau beli juga.
3: Aduh, kan. Jadi sekali lagi, berikan respon anda kenapa semakin tiada duit, semakin kuat rasa rasa nak beli barang online.
2: Ya, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Tepat pukul 8 pagi, kita nak singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Laban FM untuk mendengarkan Warta Pagi seketika nanti.
3: Okey, kalau saya kenapa semakin tak ada duit?
2: Kenapa?
3: Semakin kuat rasa nak beli barang online, tak apalah. Jawapan ini ada.
2: Dia kaki racun juga guys.
3: Jawapannya di sini.
2: Okey, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Laban FM.
3: Suara pesisir anda.
2: Terbaik.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.